Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, serta yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Tetap dalam keadaan berdiri, kita melakukan bersama Rohani 62 ayatnya yang keempat. Sembah, nyanyilah mazmur dan kata-kata seterusnya.

Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita hendak merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Allah, Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Kami juga menyadari sungguh ya Tuhan bahwa dalam menjalani hari-hari hidup kami, banyak hal yang kami buat di hadapan Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga hal-hal yang mendukacitakan hati-Mu. Untuk itu di kesempatan ini ketika kami datang bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, kami mau mengaku di hadapan-Mu Bapa, bahwa kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami mohon Tuhan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami, dan sucikanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena hidup yang kami jalani adalah semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bersama dalam Mazmur 6 ayatnya yang pertama. Sayangi aku Tuhan, dan kata-kata seterusnya.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memerkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita melakukan bersama Mazmur 6 ayatnya yang ketiga, kembalilah kiranya dan kata-kata seterusnya.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah mengaku dosa kita di hadapan Allah dan mendengarkan berita anugerah keampunan dosa. Kini tiba saatnya kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Saya jemput jemaat semua, mari kita bangkit berdiri. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan yang terangkat dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memberlakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Jemaat, disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dipersilahkan solo suling untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.

Tuhan memberkati Bapak Kekasih dengan kidung pujian yang dinaikkan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita buka bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita, yang akan kita baca dan kita renungkan di 6. Pembacaan firman Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sinode GKI Tanah Papua, terangkat dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kita buka bersama pembacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kalau pembacaannya sudah ditemukan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan kehidupan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya akan membacakan bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita, Galatia 3 ayat 1 sampai 14, dengan perikop dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah kamu yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu telah melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jelas, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sampai demikian jauh bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, diberikan kesempatan untuk trio majelis memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.

Tuhan memberkati trio majelis dengan kidung pujian yang dinaikkan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, waktu yang indah Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh ada lagi bersama-sama dalam ibadah kita di saat ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Pembacaan ini tidak jauh berbeda dengan pembacaan kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membaca dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21, di mana di situ Paulus menyampaikan kepada umat di Galatia bahwa kasih Allah itu untuk semua orang, baik orang Yahudi tapi juga orang non-Yahudi, ya. Keselamatan yang dikerjakan

14, di sini Paulus mau menegaskan lebih tentang kebenaran oleh karena iman. Ya, Paulus mau menekankan lebih supaya umat memahami bahwa pembenaran kita itu karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Sekali lagi, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Dia telah menderita, mati, dan bangkit bagi keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dalam situasi dan kondisi jemaat Galatia ketika surat ini ditulis, jemaat itu ada dalam suatu kebingungan karena ada beberapa orang yang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang salah kepada jemaat pada saat itu. Ada rasa superior, ada rasa super dari orang-orang Yahudi. Mereka merasa bahwa mereka lah orang-orang yang melakukan hukum Taurat, dan untuk itu mereka lah yang nanti akan diselamatkan. Orang-orang di luar mereka, orang-orang non-Yahudi, itu tidak diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada juga pemahaman bahwa percaya kepada Yesus saja itu belum cukup untuk diselamatkan. Mereka mengatakan bahwa orang percaya juga harus menjalankan seluruh hukum Taurat supaya mereka dianggap benar di hadapan Allah. Untuk itulah maka Paulus menegur jemaat di Galatia dengan keras. Ya, Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa manusia diselamatkan bukan karena usaha sendiri, bukan karena merasa paling baik, bukan karena jabatan atau perbuatan, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini penting bagi kita supaya kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita. Keselamatan itu bukan karena kita melakukan segala sesuatu yang baik. Bukan karena kita menunjukkan segala sesuatu yang kelihatannya luar biasa begitu. Tetapi yang utama itu adalah keselamatan itu adalah karena kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Keselamatan itu adalah karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi dasarnya itu adalah karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah menebus kita, karena Tuhan mengasihi kita, maka kita wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Seperti itu, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, segala perbuatan baik yang kita lakukan, itu adalah wujud respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar. Karya Allah yang telah menyelamatkan kita itu. Sehingga kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan bagi kita dalam kehidupan kita. Jadi keselamatan itu Tuhan telah berikan bagi kita. Hidup yang kita jalani adalah bagaimana kita meresponi keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk itu kita lihat dalam pembacaan kita di ayat pertama, Galatia 3 ayat 1, di situ sangat tegas Paulus menegur orang-orang di Galatia. Dia bilang begini, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Ya, kata bodoh itu suatu penegasan. Dia mau bilang bahwa karena pada saat itu ada orang-orang Galatia yang mulai terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang salah, ya, sehingga mereka menduakan Kristus. Mereka lebih fokus kepada pelaksanaan hukum, ya, pelaksanaan hukum Taurat itu. Untuk itu dia katakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Artinya dia mau bilang bahwa dia sudah menjelaskan itu dengan jelas tentang Yesus yang disalibkan itu. Untuk selamat Yesus saja sudah cukup. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Mendasari kehidupan kita di dalam kasih-Nya, maka kita akan melakukan segala perbuatan baik. Itu dilakukan atas dasar percaya kepada Kristus. Ya. Jadi dia mau bilang bahwa Kristus saja sudah cukup. Tidak perlu lagi untuk keharusan melaksanakan semua hukum Taurat. Untuk itu dia tegur mereka dengan keras. Dia bilang, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat juga dalam ayat 3.
Dalam ayat 3 dia bilang, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya begini, Paulus mau bilang kepada umat pada saat itu, tapi juga kita di saat ini, bahwa sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, bukan berarti bahwa perbuatan baik itu tidak perlu, itu sangat penting, ya. Tetapi motivasi kita harus didasari oleh kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang sombong rohani. Orang melakukan berbagai kebaikan, melakukan berbagai pelayanannya karena supaya lebih terlihat lebih baik daripada orang lain. Ini yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi melakukan hukum Taurat. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dengan demikian mereka berpikir bahwa mereka itu orang-orang yang nanti diselamatkan. Orang di luar mereka itu tidak diselamatkan. Padahal seharusnya mereka juga berpikir bahwa keselamatan yang mereka peroleh itu adalah kasih karunia Allah yang telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Jadi yang mereka lakukan sekarang, segala kebaikan itu adalah respon terhadap kebaikan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya juga harus mengasihi. Saya juga harus melakukan hal-hal baik yang diperintahkan Tuhan bagi saya, sebagai respon terhadap kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya. Itu yang harus dilakukan. Tetapi yang terjadi pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, mereka merasa diri lebih daripada yang lain. Mereka merasa diri lebih rohani daripada orang-orang non-Yahudi pada saat itu. Dan ini yang salah di mata Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu saudara-saudara, mari kita mau memahami ini juga dengan baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, kita ada, kita hidup dan melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita, semata-mata itu karena kasih Tuhan, supaya hidup kita juga mempermuliakan Tuhan. Ya, untuk itu kalau saat ini banyak orang Kristen yang hidup seenaknya saja, banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan hal-hal rohani, kita sangat salah di hadapan Tuhan. Itu tanda bahwa kita tidak menghargai kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Kita adalah manusia-manusia yang tidak tahu berterima kasih. Ya, saudara-saudara, manusia tidak bisa mengusahakan keselamatan. Sampai kapanpun keselamatan itu tidak bisa kita upayakan sendiri. Ya, karena kita manusia terlalu jauh untuk bisa menjangkau Allah. Kalau Allah tidak datang ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Ya, keselamatan itu dikerjakan dari pihak Allah, bukan pihak manusia. Kita hanya menerima. Untuk itu dikatakan kasih karunia Allah. Kita tidak bikin apa-apa. Tuhan datang dan Tuhan kasih ini keselamatan itu. Bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Hidup yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena syukur kepada Tuhan itulah, maka kita datang bersekutu. Kita memuji dan memuliakan namanya. Kita melakukan hal-hal baik supaya nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, bukan seperti orang Kristen lain sekarang yang nanti susah baru mau datang cari Tuhan. Saat senang lupa Tuhan. Ya, kita tidak pernah bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan kerjakan bagi kita. Bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat dalam pembacaan ini juga Paulus dia memberi contoh tentang Abraham. Ya, Paulus bilang Abraham disebut sebagai orang benar bukan karena perbuatannya, tapi karena dia percaya kepada Allah. Saat Tuhan memanggil Abraham, sebenarnya dia belum melihat semua janji Tuhan itu digenapi, tetapi Abraham tetap percaya dan taat. Dan inilah iman. Ya, iman bukan hanya percaya saat keadaan baik, tapi iman adalah tetap percaya ketika keadaan belum jelas. Ya, saudara-saudara, kadang dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan pelayanan gereja, kita juga menghadapi banyak tantangan. Ada perbedaan pendapat, ada persoalan, ada rasa kecewa, bahkan kadang muncul iri hati dan persaingan.
Terlebih ketika gereja memasuki proses pemilihan majelis jemaat. Bapak Ibu, sebentar kita akan melaksanakan pelantikan bagi panitia penjaringan tapi juga pemilihan majelis jemaat. Terkadang dalam hal-hal seperti ini manusia lebih melihat kedekatan keluarga dan kepentingan pribadi daripada melihat kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita juga bahwa gereja bukan milik manusia, gereja adalah milik Kristus. Karena itu semua proses pelayanan harus dilakukan dengan iman, doa dan hati yang takut akan Tuhan. Ya. Panitia yang akan dilantik hari ini bukan dipilih untuk mencari pujian manusia, tapi panitia ini dipanggil untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan jujur dan rendah hati. Tugas ini bukan tugas yang ringan. Ya, dibutuhkan yang bersih, kesabaran dan hikmat serta takut akan Tuhan. Untuk itu sebagai jemaat, mari kita melihat momen ini merupakan suatu momen yang penting di dalam keberlangsungan semua pelayanan di dalam jemaat ini. Kita harus benar-benar mendukung mereka di dalam doa supaya semua proses ini dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai proses pelayanan dalam gereja justru menimbulkan perpecahan. Jangan ada iri hati, gosip, atau saling menjatuhkan satu terhadap yang lain. Sebaliknya, mari kita mau menjaga persatuan jemaat ini. Saudara-saudara, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Saya cuma mau bilang itu. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita, Dia memberikan tubuhnya terkoyak dan darahnya tercurah untuk keselamatan kita. Dia telah melakukan suatu karya besar bagi keselamatan kita yang tidak bisa kita lakukan. Dia lakukan itu untuk kita supaya kita boleh mencapai keselamatan itu. Maka lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Ya, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan ini. Itu berarti apa, saudara-saudara? Besok nanti yang menentukan majelis periode berikut 2027-2032, 5 tahun ke depan, yang tentukan bukan kita majelis, yang tentukan itu adalah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat ini, karena saudara-saudara yang akan pilih. Amin. Ya. Jadi kita akan memulai proses itu mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember. Proses penjaringan dan pemilihan majelis jemaat. Saudara-saudara, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Lihat orang benar-benar mau kerja untuk Tuhan. Jangan asal pilih suka-suka saja. Ya, besok dia tidak kerja, kau yang tanggung jawab karena kau yang pilih. Amin. Ya. Jadi yang kita pilih itu adalah persembahan kita untuk Tuhan. Jadi jangan asal pilih. Dalam aturan pemilihan itu dikatakan itu, berdoalah sebelum saudara menentukan pilihan saudara. Jadi berdoa, minta Tuhan tuntun. Jangan asal-asalan saja, ay. Dia ini dia begini, jadi saya kasih dorong dia ke depan supaya tolong lihat dia bagaimana nanti. Kadangkala seperti itu. Saudara-saudara jangan. Ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Firman Tuhan di saat ini sangat pas sekali dengan pemilihan yang akan terjadi. Ya. Ketika Paulus meminta jemaat di Galatia untuk meresponi kasih karunia Allah, kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Dengan apa? Dengan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus tanpa menambahkan yang lain-lain. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Maka hari ini juga saya mau bilang buat kita, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Manusia-manusia yang mau bekerja untuk Tuhan dalam jemaat ini. Pilihlah yang terbaik. Bukan asal pilih. Ya. Supaya benar-benar pekerjaan pelayanan Tuhan itu boleh berjalan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang pilih yang 1-2 bulan kemudian don't stop bertahun-tahun. Ya, saya bilang. Sebab kita akan pertanggungjawabkan itu bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal lain yang dapat kita lihat dari pembacaan kita di saat ini, saudara-saudara. Bahwa
mari kita mau hidup sebagai orang-orang yang rendah hati, ya. Firman Tuhan di saat ini juga mau ajar kita supaya kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena kalau kita rendah hati, kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kita harus rendah hati karena kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita sebenarnya harus binasa. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia menyelamatkan kita. Kita tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Ya, untuk itu kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Wujud daripada rendah hati itu adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Wujud dari bersyukur kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik. Saya tahu bahwa saya bukan apa-apa, saya diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup saya menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus hidup di dalam hidup saya. Hidup saya menjadi suatu berkat bagi orang lain di sekitar saya. Harus seperti itu, saudara-saudara. Kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita memuliakan Dia dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, tetapi juga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, seperti Abraham yang selalu percaya kepada janji Tuhan, demikian juga kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan akan menuntun gereja ini ke arah yang lebih baik. Mungkin kita tidak melihat semuanya dengan jelas hari ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Akhirnya melalui firman Tuhan di saat ini, mari kita belajar bahwa kita diselamatkan karena iman kepada Kristus. Kita melayani karena kasih karunia Tuhan, dan kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati serta kasih. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia kepada-Nya dan melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan kehidupan kita, dengan hati yang sungguh, hati yang benar. Kita mau saling menopang satu terhadap yang lain. Kita tidak merasa paling benar, kita tidak merasa paling hebat, tetapi kita mau menopang satu terhadap yang lain agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di saat ini. Amin.

Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan masuk dalam pelantikan panitia penjaringan dan pemilihan Majelis Jemaat GKI Ameta periode 2027-2032. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Wakil Sekretaris Jemaat Ameta untuk membacakan SK pelantikan panitia.

Pembacaan SK Panitia Pemilihan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Klasis Manokwari, Jemaat Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi. Surat keputusan nomor 4 garing G stripe 14.2.C garing angka Romawi 5 garing 2026 tentang pengangkatan pengesahan panitia pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tahun 2026. Dengan rahmat dan kasih Tuhan Allah Yang Maha Kuasa dan dalam anaknya Yesus Kristus Kepala Gereja serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan sidang ke-14 Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tanggal 21 November 2025. Yang kedua, hasil rapat pada tanggal 25 April 2026 di Gedung Gereja GKI Ahmeta memutuskan pertama, bahwa terhitung tanggal 10 Mei 2026 menunjuk dan mengangkat panitia pelaksana pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tahun 2026 dengan komposisi sebagai terlampir dalam surat keputusan ini. Yang kedua, bertugas mengatur dan menyelenggarakan pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang ketiga, bahwa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta tahun 2026 selalu berkoordinasi dengan PMJ dan wajib mendengarkan saran serta petunjuk yang diberikan oleh pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi. Keempat, keputusan dan penunjukan ini berlangsung sejak tanggal ditetapkan dengan ketetapan segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali bila mana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 10 Mei 2026, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi, Ketua Pendeta David C. Patipawai, SSI, Wakil Sekretaris Penatua Bernard Ramande. Lampiran surat keputusan. Susunan panitia pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi tahun 2026. Pelindung penasihat Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Ahmeta Yerubene Kenari Tinggi, Ketua Penatua Sebran G. Wabia, Wakil Ketua Penatua Agus Halatu, Sekretaris Penatua Derek R. Betai, Bendahara Penatua Jan Stanley Oraple,

0: Sekretaris Penatua Bernard Ramande. Demikian.
1: Bapak Ibu saudara-saudara yang tadi nama-namanya telah dibacakan di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan jemaatnya yang kudus, saya hendak bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara mengaku dan berjanji bahwa dalam tugas dan tanggung jawab sebagai panitia penjaringan dan pemilihan Majelis Jemaat GKI Ahmeta periode 2027-2032, saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan mendengarkan pengakuan dan janji saudara-saudara. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bersama dalam nyanyian Rohani 153, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Nyanyian Rohani 153, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan Rajaku, dan kata-kata seterusnya.

di hadapan Allah Bapa di sorga dan di hadapan jemaatnya yang kudus pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026, saya selaku hamba Yesus Kristus atas nama Gereja Kristen Injili Tanah Papua Klasis Manokwari Jemaat Ahmeta Yerubeni Kenari Tinggi melantik saudara-saudara yang tadi nama-namanya telah dibacakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai panitia penjaringan dan pemilihan Majelis Jemaat periode 2027-2032 di Jemaat Ahmeta Yerubeni Kenari Tinggi, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi bersama nyanyian rohani 157 ayat 1 dan 2. Batu karang yang teguh dan kata-kata seterusnya.

Tuhan, mari kita berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah dilantik di saat ini. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang penting ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami telah melaksanakan pelantikan bagi panitia penjaringan dan pemilihan majelis Jemaat Ahmeta tahun 2027-2032. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih ini. Tuhan, berikan hikmat bagi mereka, hati yang bersih dan takut akan Tuhan. Biarlah semua tugas dan tanggung jawab mereka boleh mereka lakukan dengan segala baik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah terpilih majelis-majelis yang benar-benar mau bekerja bagi Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan dalam seluruh pelayanan di dalam jemaat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut mengawal mereka dalam semua tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi mereka ya Tuhan untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab ini. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di saat ini. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita melakukan bersama nyanyian rohani 158 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita lakukan sementara persembahan syukur kita akan kita berikan untuk menopang pelayanan Tuhan. Isilah Tuhan hidupku dan kata-kata seterusnya.

Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Engkau setia dalam kehidupan kami ya Tuhan, walaupun terkadang kami tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan baik, itu terbukti kami masih hidup hingga saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena di kesempatan ini kami boleh beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda syukur dan terima kasih untuk kasih dan nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kiranya Engkau menerima pemberian-pemberian kami. Tuhan, memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Kiranya kasih dan berkat penyertaan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa di sorga, hamba juga berdoa di saat ini bagi keluarga-keluarga terkasih yang telah bersyukur kepada Tuhan, tapi juga menyampaikan pokok doa mereka. Pertama, keluarga Bapak Arumbin memberikan perpuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan keluarga ini. Kiranya dalam seluruh pekerjaan dan usaha kerja mereka, Tuhan, Engkau selalu ada dan memberikan berkat-Mu tercurah bagi keluarga ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Karl-Heinz J. Rumfabe yang mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambah usia dari anak terkasih Gavi Forest Rumfabe pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026 genap berusia 1 tahun. Tetapi juga keluarga memberikan perpuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menerima segala ungkapan syukur yang dinaikkan oleh keluarga ini. Anak kekasih yang berulang tahun di genap usia 1 tahun di saat ini, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan umur panjang bagi dia, Tuhan memberkati dia dalam pertumbuhannya sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang diberkati hidup dan masa depannya oleh Tuhan. Tuhan juga menerima persembahan persepuluhan yang diberikan oleh keluarga ini. Biarlah dalam seluruh kehidupan mereka ke depan kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak S.D. Mara. Keluarga mengucap syukur atas bertambah setahun usia bagi anak terkasih Amida Ivana Michele Emi Dimara yang pada hari ini tanggal 10 Mei 2026 genap berusia 8 tahun. Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini, Tuhan memberkati anak kekasih yang berulang tahun. Berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, berkati dia dalam kehidupannya ke depan ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk RRI Manokwari yang pada saat ini telah melaksanakan siaran langsung ibadah kami di saat ini. Tuhan memberkati RRI Manokwari dalam tugas dan kerja mereka. Biarlah dalam seluruh apa yang mereka kerjakan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati pimpinan serta semua staf-staf yang ada dalam seluruh kehidupan keluarga mereka masing-masing, kasih dan berkat pemeliharaan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di saat ini untuk keluarga Telarui yang juga memberikan perpuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini ke depan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Mampioper mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sehingga Ibu Kekasih, Ibu Heni Rumsayor Mampioper boleh berulang tahun yang ke-70 tahun. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Kekasih, berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan bagi Ibu Kekasih untuk menjalani hari-hari hidupnya ke depan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Saudari Elin Paliama yang juga memberikan perpuluhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati Saudara Kekasih ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih kami di dalam jemaat ini di tingkat SD yang akan mengikuti ujian, tetapi juga anak-anak SMP yang sudah selesai ujian, anak-anak SMA yang sudah dengar hasil. Tuhan, mereka yang akan mengikuti ujian, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kemampuan supaya mereka dapat mengikuti ujian dengan baik. Anak-anak SMP yang sudah selesai ujian, Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka ke depan, biarlah hasil yang baik mereka terima. Anak-anak SMA yang sudah dengar hasil juga, Tuhan memberkati mereka
Tuhan sertai mereka dalam jenjang selanjutnya. Kami menyerahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu turun atas kehidupan anak-anak ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, semua yang berulang tahun dari tanggal 4 Mei sampai 10 Mei 2026, Ibu Ruth Awayoi, Bapak Mesa Kabarek, Bapak Herman Hendrik Mofu, Bapak Ibu Mariana Asro, Bapak Cornelis Dorteus Burwos, Bapak Matius L. Domi Muai, anak Felix Amon Ron Sumbre, Bapak Nelman L. Rumbekwan, anak Frian A. Kapawai, Saudari Helnis Isabella H. Rumbekwan, anak Fredrik S. Mofu, Ibu Agustina Wakum, Ibu Corina Yudit Burwos, anak Melkisedek Marcelino Sanoi, Saudari Yanti Manu, anak Sarah Duorem Rumsayor, anak Amida Ivana Michele Dimara, anak Asirai Melani Inyomusi, anak Berti Bonepai. Tuhan, hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan bagi mereka untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Ya Bapa, semua ungkapan syukur, doa pergumulan kami secara pribadi, lepas pribadi yang kami naikkan di saat ini, Tuhan mau mendengarkan semuanya dan Tuhan mau jawab itu seturut kasih dan kehendak Tuhan. Bapa, ini doa kami, ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Saya undang jemaat semua, mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita akan mengaku iman percaya kita dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan berkata demikian: Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, kita melakukan bersama nyanyian rohani 3 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata seterusnya.

Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami di saat ini. Engkau Tuhan kami yang patut dan layak untuk kami puji dan kami sembah. Kiranya Tuhan menerima semua hormat dan pujian sembah yang kami naikkan kepada-Mu. Tuhan berkati kami semua yang sudah beribadah di saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendukung ibadah ini. Baik pemain orgen, kantoria, majelis jemaat, solo, suling, tetapi juga trio majelis yang sudah menopang ibadah di saat ini. Bahkan kami semua yang sudah hadir di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Hamba berdoa menyerahkan semua orang tua kami. Hamba berdoa menyerahkan janda duda yatim piatu yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka ke depan. Kasih dan berkat perlindungan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Semua yang sakit, semua yang ada dalam beban hidup yang berat, Tuhan kiranya Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan di saat ini mau menuntun kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau selalu menghargai kasih Allah di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup benar. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu kita bernyanyi bersama dalam nyanyian rohani 190 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1, 2 dalam keadaan duduk, ayat 3 kita bangkit berdiri. Kita menyanyi, "Hai bangkit bagi Yesus," dan kata-kata seterusnya.

Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu tenangkanlah hati dan pikiranmu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.

Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat untuk panitia yang baru dilantik.

Mendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Ahmeta Kenari Tinggi.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pasparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pasparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Yang penting ini masih bersama kami di program 4 ya, Asli Cover Indonesia. Kali ini saya pun dengar di mana kami setia di edisi siang hari ini pukul 11:58. Kami masih terus menemani di pukul 12 nanti dengan beberapa lagu-lagu dan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda dengan informasi-informasi yang selalu setia Anda di program 4 ya. 9.7 Make It Hard dari Studio Portugas yang selalu setia bersama kami siang hari ini.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Mas terus benar-benar di program 4 ya, yang selingkup Indonesia kali ini sahabat pendengar di mana kasih setia di program 4 ya, 9.7 MHz ya. Dari jalan mereka lama menunggu hari selama setia berjumpa pukul 12 lewat 16 menit. Masih di siang hari ini dengan beberapa lagu-lagu informasi-informasi yang kami terus mengundara untuk pendengar dengan informasi yang lainnya yang terus setia bersama kami di program 4 ya, 0.7 MHz ya. Dari tugas yang bertugas dan selalu setia bersama kami siang hari ini dan juga dengan informasi-informasi yang terus setia bersama kami di siang hari ini.

0: Ya, masih terus berbunyi di program Pembuat yang selagi Indonesia. Kali ini kami masih terus menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya yang terus menemani di pukul 12:29. Masih menunggu untuk mendengar dengan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami di pukul 12:35 atau 40 menit nanti. Untuk mendengar setia bersama kami di edisi siang hari ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Iya, ini rumah sedih bersama kami di program 4 ya, pukul 13.01 menit ya, dengan berapa lagu-lagu yang selalu saya bersama kami di edisi siang hari ini atau sahabat pendengar dimanapun Anda berada, dengan informasi-informasi dan juga dengan berapa lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda di siang hari ini atau pendengar maupun dimana saja berada.

0: Kesehatan mati itu apa deh? Apa deh?
1: Setiap dengar selalu bersama kami ya, pukul 13:07 masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-laguan selalu setia bersama kami siang hari ini dengan informasi informasi musik lifestyle atau musik informasi-informasi lainnya selalu setia bersama kami di pukul 13:05 atau 10 menit nanti untuk pendengaran selalu bersama kami di siang hari ini.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijak

Make Your Heart. Dari Jalan Bina Kelongko harus selalu masih menemani Anda dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu setia bersama Anda di siang hari ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu kan tidak pes perawi itu apa?
1: Oh, ya, baik, pendengar umum setia bersama kami di program Pembatan Selika Indonesia kali ini ya. Pukul 13.45, masih terus pada berada di pukul 14 nanti. Dengan sekilas info-info yang akan selalu informasikan kepada pendengar yang setia bersama kami di edisi siang hari ini.
2: Nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
2: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
2: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
2: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.
1: Sudah mendengar Bapak Setia bersama kami di 13.48 ya. Mas terus bareng-bareng dari pendengar setia di program 49.7 MHz hingga pukul 14 nanti, setia untuk pendengar maupun di mana saja berada.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Ya, Bapak terus berpandu di pukul 14 lewat 1 menit ya, dengan informasi-informasi sekelas info dan juga beberapa informasi lainnya mengenai ragam ragam Nusantara yang selalu setia bersama di pukul 14 lewat 5 atau 30 menit. Dan selamat siang dan selamat beraktivitas hari Minggu ya, dan lagi menikmati suasana di siang hari ini atau di berbagai kunjungan-kunjungan atau di tempat-tempat kunjungan Pasir Putih atau yang selalu mendengarkan radio atau Republik Indonesia di pagi yang hari ini ke sore ya. Terima kasih untuk pendengar dimanapun kami terus ada bersama-sama dengan pendengar hingga siang atau menjelang sore nanti. Untuk para-para pendengar yang setia bersama kami, maupun Pro 4, Pro 2, dan Pro 1 yang selalu stay, untuk pendengar-pendengar yang ingin menikmati suasana di siang hari ini untuk mendengarkan beberapa radio-radio Republik Indonesia yang selalu mengudara untuk pendengar setia di siang hari ini.
1: Hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Iya, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, masih terus bersedia bersama kami di 14.17 ya. Setia bersama kami di program Empat Liga Indonesia. Kalian tentu pendengar maupun di mana saja berada.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya baik, pendengar mau setia bersama kami di program 4 ya, 9.7 MHz ya, 1425 yang selalu setia bersama kami di program 4, 9.7 MHz. Dari yang bertugas bersama saya Alex Kumiari dan semua yang selalu setia bersama Anda di siang hari ini, nanti menjelang sore dan selalu bersama Anda dengan lagu-lagu yang setia bersama kami hingga pukul 15 ya. Dan juga beberapa lagu-lagu yang selalu masih mendengar di mana kami setia di siang hari ini.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesut tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.
1: Ya, masih terus menemani pukul 14.35 menit ya. Masih menemani Anda untuk mendengar dengan berapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 496.7 MHz ya. Dari yang bertugas bersama saya Lexi Wiyari yang selalu menemani Anda dengan berapa rekan-rekan yang selalu setia menemani Anda di siang hari ini hingga sore ya. Sahabat pendengar yang selalu ada bersama-sama dengan kami di program 4 ya, Selingkup Indonesia, dan para pendengar dimanapun Anda berada, terus mengudara dengan lagu-lagu yang selalu siap bersama kami di edisi siang atau sore hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Hiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.

0: Ya, masih terus berada di program 4 ya, Selika Indonesia kali ini untuk mendengar dimanapun berada dengan berapa lagu-lagu 11.58 ya, hingga 15 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus setia bersama Anda di sore hari ini untuk sahabat pendengar dimana kami setia, untuk para pendengar dimana kami ada, untuk menemani Anda dengan lagu-lagu yang selalu setia di sore hari ini.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kembali dengan kamu setia bersama kami di program 4 ya, 9.7 MHz ya, 15.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat pagi, siang, menjelang sore ya, untuk pendengar dimana-mana berada, dengan berapa lagu-lagu, berapa informasi yang selalu setia bersama kami di edisi atau program 4 ya, 9.7 MHz.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dengan gue setia bersama kami di program Empat Yas. Selalu setia bersama Anda di edisi siang atau sore hari untuk pendengar maupun dimana saja berada.
1: Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara,

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Lia, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau

Iya, Bapak Mesir terus berada di program 4 16.3 menit waktu Asia Timur. Selalu setia bersama kami edisi program 49.7 MHz 16.3 menit. Masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di edisi sore hari ini.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung eksim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.

0: cerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang, kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik Tuan Sodagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya tuanku, bukan hanya kampung ini yang indah, ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah sudah mau 3.
4: Ah tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
0: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
2: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam pekarangan rumahku?
3: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam pekarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
2: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
0: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
2: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
2: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
2: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
5: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
2: Tolong, lepas, tolong aku.
1: Adinda Hasna, kamu kenapa?
2: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka, dia memaksakan.
1: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana? Dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku. Karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
5: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari, dibantu oleh beberapa anak buahnya. Pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
5: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
1: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
1: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
1: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
5: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung. Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.

sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun.

fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini Alawi, kalau di rumah orang tua suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Sinoki,
3: Sino, Sino kon, Dedawi kan, Nitak Guruno. Oh, yang Sinan sampai Anom.
4: Buka kamat kai,
3: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
5: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tarakan, bahasa yang aslinya.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Kuntau.
1: Lo tahu kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu kuntau.
1: Nggak tahu ya. Iya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya. Mas Chandra ya? Pernah dengar kata kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar apa tuh artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga, cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin ini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Misalnya kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis sampai saat ini.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini
5: Setelah saya bersama kami pamit undur diri, besok kita berjumpa lagi di Info 18 ya waktu Indonesia Timur. Setia bersama kami di edisi sore hari ini.
4: Pada zaman dulu memang ada dan banyak begitu dan menjadi tren, mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar. Tapi sependengaran saya, kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
6: Tapi kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
6: Iya. Yeah.
1: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga?
6: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu, artinya tabah dalam jenis apa saja. Mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman, tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
6: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. hakikatnya membina dia gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKI Tarakan dan sekaligus murid Kunto pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar
7: Kuntau? Sekitar 2 tahunan.
1: Sudah 2 tahun ya? Terus manfaat yang lain?
7: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh jaga kesehatan.
7: Jaga kesehatan kita.
1: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
7: Ya lebih maju lagi mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun, Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Saya kilas info Pro 4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Memasuki era digital, perempuan tidak boleh tinggal diam. Kita harus mampu membaca kondisi, menganalisis perubahan, menentukan langkah untuk memberdayakan diri sekaligus melindungi keluarga. Arifah menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama dan pembentuk karakter digital anak sejak usia dini. Kini, karena itu literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoax, konten negatif dan kekerasan daring yang meresahkan. Perempuan adalah pilar utama keluarga sekaligus pendidik pertama anak, sehingga literasi digital menjadi sangat penting. Dengan kemampuan digital yang baik, keluarga lebih terlindungi dari hoax, konten negatif dan kekerasan online. Kementerian PPPA terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam bidang STEM nasional. Secara lebih luas, pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan anak. Sekian sekilas info Pro 4.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang

0: No, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pak. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mangkung, pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pak.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya?
0: Hmm.
1: Pasti nggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Sik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Enggak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pa, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma

0: cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
1: Iya, Pa. Mau tahu, Pa, kenapa?
0: Mau dong, mau, mau.
1: Gini, Pa. Jadi, dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pa, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pa?
0: Bentar dah, Papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pa. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, Pa, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pa.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah putriku.
3: Terima kasih ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, Pa.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, Pa. Di sini yang serem, Pa.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai...
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, Kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf kakak lupa.
0: Terus seremnya di mana?
1: Di sini, Pa. Ada orang jahat, Pa.
0: Orang jahat?
1: Iya, Pa.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Palewo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama mama? Kan mama yang suka pakai perhiasan.
0: Oh iya, mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, papa beraninya ngomel di sini. Coba depan mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan mamamu.
1: Alasan, bilang aja. Papa takut kan sama mama?
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pa, orang-orang jahat itu menyerga putri Lala Sri Menanti, Pa.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Amak sama inak bengkel ya?
0: Iya, amak sama inak bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pa. Ntar, Pa, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pa. Jadi amak sama inak bengkel itu perginya nyari udang. Terus si putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong, gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes!
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Inak Bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya. Kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Papa?

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap buruk.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.

0: dan membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Vesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Baik, sahabat Udaya, di mana saja berada, lagu-lagu daerah Papua dan juga beberapa lagu daerah lainnya sudah kita dengarkan bersama, yang pastinya dari Perempat Sara Budaya Manokwari telah hadir mengisi ruang dengar dari sahabat budaya semuanya. Harapan kami semoga terus terhibur dan terus menemani yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas yang tentunya dilaksanakan malam hari ini. Masih bersama kami di Perempat Sara Budaya Manokwari dengan lagu-lagu daerah Papua, mengantarkan kita untuk beristirahat.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang bikin saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Meya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meya, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meya itu harus mod. Mod. Mod itu baru jelas. Mod Meya. Mod Meya itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tian tengah yang dikatakan tian nomor satu itu harus tian nyaman. Masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tian tengah dulu, baru sudut-sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang meyakini tian tengah itu disebut moroj. Moroj berarti sudut sana, sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di ya di gunung-gunung di hutan-hutan itu mereka bawa biasanya kan di laku akan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin di 50 ke 25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai, satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Aku gak bisa sekarang.
1: Gak apa-apa. Aku tunggu kok.
2: Bang, ada pena kan?
3: Semua sampai di saat ini waktu di studio sudah menunjukkan jam 23:46 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 24:00 waktu Indonesia Timur kami akan

pacar orang di mana saja berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Kawan diri dari ruang dengar sahabat budaya pacar orang semua, dengan harapan besok nanti kita akan kembali berjumpa di FM 96.7 MHz tepat di pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dari Merdeka 68 Manokwari, Kitong yang bertugas di Macemeri, Pacenuak, dan segenap kerabat kerja yang bertugas, Kitong sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

oleh Bermanjat FM pada 96.7 MHz dari Jalan Melakukan Kelapa Manukwari. Selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini tertulis di Injil Matius 21 ayat 42. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa karena kami masih hidup, sehat, umur panjang sampai. Jadi saat ini hamba-Mu mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar. Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, supaya benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diberkati, diselamatkan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuat oleh tukang-tukang telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tema, Tuhan memilih yang terbuat untuk membuat keajaiban. Kitab suci atau Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu memilih orang-orang tertentu untuk membuat keajaiban-keajaiban di mata kita. Ini bukti-bukti yang nyata di dalam kitab suci. 1. Daud membunuh Goliat manusia raksasa itu. 2. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan bebas dalam api yang maha dahsyat. 3. Daniel berdiri tenang di tengah-tengah singa-singa di dalam goa. 4. Yusuf memberi arti dari mimpi, juru roti dan juru minuman di penjara Mesir. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, ketika manusia atau ketika pemimpin agama dan pemimpin kerajaan dunia ini membuat seseorang karena kebenaran, maka Tuhan memilih atau mengangkat mereka untuk membuat keajaiban atau mujizat di mata kita. Matius 21 ayat 42 bagian terakhir. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan atau dialami oleh Daud, Mesak, Sadrak, dan Abednego, Daniel, Yusuf, melambangkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka membuat Tuhan Yesus karena dengki. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Begitu pula Matius 27 ayat 1-2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, sehingga mereka menangkap Tuhan Yesus. Mereka bawa Yesus untuk diadili, lalu mereka mempersalahkan dia. Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, sehingga mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Matius 26 ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka membawa Yesus
Yesus keluar untuk disalibkan. Matius 27 ayat 31 sampai 32. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu dan daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mengapa orang-orang itu dibuang seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan? Sebab satu, orang itu dianggap berbahaya bagi mereka. Orang itu dianggap melakukan kesalahan besar. Orang itu dianggap tidak berfaedah lagi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah satu tangannya Tuhan. Artinya Tuhan memakai kuasa. Tuhan memberi kuasa di tangan orang itu. Dua, Tuhan taruh matanya pada orang itu. Tuhan memberi kuasa di mata orang itu. Dua, mulutnya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada mulut orang itu. Tiga, hatinya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa di hati orang itu. Berikutnya kakinya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa di kaki orang itu. Sehingga sekalipun dibuang ke dalam api tetapi tidak terbakar. Sekalipun dibuang ke goa singa tetapi tidak dimakan singa. Sekalipun ke penjara tetapi pasti keluar dengan aman. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus dibunuh, mati dan dikuburkan. Menurut mereka, dia sudah tidak berdaya lagi. Sudah habis perkara. Tetap pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Tuhan membuat mujizat. Yesus bangkit di antara orang mati. Maka orang-orang yang membunuh dia, mengolok dia, memfitnah dia, mereka ketakutan. Pendengar yang diberkati Tuhan. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Matius 28 ayat 5 sampai 6 bersaksi begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Oleh sebab itu Mazmur 105 ayat 15 berkata seperti ini, jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Begitu pula Mazmur 89 ayat 21 sampai 23, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Begitu pula Mazmur 89 ayat 26, aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kemudian Zakaria 2:8 berkata, sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji mataku. Artinya jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan adalah orang-orang yang diutus untuk membawa berkat-berkat Tuhan kepada kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi inilah mujizat-mujizat yang Tuhan buat melalui orang-orang terbuat ini. Satu, sebagai contoh, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi dan membunuh dia. Tetapi Bapa membangkitkan Yesus sebagai penyelamat bagi manusia di dunia ini. Dua, Daud dibuang sebagai gembala kambing domba di padang rumput. Tetapi Bapa mengutus Nabi Samuel mengurapi dia sebagai raja. Dan dia itulah yang membunuh Goliat, musuh mereka itu. Yang ketiga, Mesak, Sadrak, dan Abednego dibuang ke dalam api oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Tuhan berjalan bersama-sama mereka dalam nyala api itu. Empat,
Daniel dibuang ke dalam goa singa oleh Raja Darius, tetapi Tuhan mengetupkan mulut-mulut singa itu. Artinya, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk membuat mujizat di mata kita. Tuhan pilih mereka untuk menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu, firman ini menjadi berkat bagi kita di bangsa Indonesia ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati Presiden Prabowo menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gibran menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gubernur Papua Domingus Mandacan menjadi berkat bagi Provinsi Papua Barat. Pejabat-pejabat di bawahnya menjadi berkat bagi Provinsi Papua, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu doa kita semua, baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita berdoa supaya Tuhan pilih pimpinan-pimpinan ini menjadi berkat, bukan menjadi lawan kita. Seperti keadaan yang terjadi di bangsa kita ini, demo besar-besaran di Jakarta, demo besar-besaran di kabupaten-kabupaten yang lain. Ini suatu tanda bahwa kita tidak berdoa untuk pemimpin kita, sehingga yang terjadi ialah kita saling bertengkar, saling membunuh dan dibunuh. Itu benar-benar bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini saya sampaikan kepada umat Tuhan, jangan lagi berpikir politik terus, jangan berpikir anarkis terus, tetapi marilah kita sujud di bawah kaki Yesus. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita seperti yang dikatakan firman ini, orang-orang yang terbuang tetapi dipilih Tuhan untuk menjadi mujizat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Itulah firman yang saya sampaikan di saat ini. Doa umat Tuhan diperlukan. Bukan hamba-hamba Tuhan saja, seluruh bangsa Indonesia harus berdoa. Baik Kristen, baik Islam, Katolik, Hindu, semua berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan angkat pemimpin yang menjadi berkat. Dengan demikian bangsa kita aman, anak-anak kita sekolah dengan bebas, pengusaha-pengusaha kita berjualan dengan bebas, kita pergi naik pesawat ke sana kemari dengan aman, naik kapal ke sana kemari dengan aman, bangsa Indonesia aman. Itulah yang menjadi berkat, dan itulah tugas seorang nabi untuk berdoa untuk bangsanya supaya Tuhan pulihkan bangsanya itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini hamba datang memberitakan firman Tuhan tentang orang-orang yang terbuang. Tuhan pilih mereka menjadi berkat. Tuhan pilih mereka untuk membuat mujizat. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, hamba tunduk kepala di tempat ini dan mengangkat pemimpin kami di bangsa ini, Presiden Prabowo Gibran. Mengangkat para menteri, mengangkat para gubernur, bupati, hamba angkat mereka di hadapan Tuhan. Nama berdoa, Tuhan taruh kebenaran-Mu di dalam mereka, sehingga mereka merasakan bahwa tadinya mereka juga bisa dihitung sebagai orang yang terbuang. Tetapi Tuhan angkat mereka, Tuhan taruh mereka duduk di kursi-kursi terhormat untuk menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin kabupaten, menjadi pemimpin wilayah. Itu bukan hebat mereka, tetapi itu karena kehendak Tuhan. Tuhan pilih mereka supaya mereka menggantikan Tuhan di atas bumi ini, dan mereka memimpin bangsa umat Tuhan untuk merasakan kasih sayang Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu doa ini sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan umat-Mu, jangan tinggalkan pemimpin-pemimpin-Mu. Mari, tolong kami, karena kami semua manusia, baik presiden, wakil, para menteri, bupati, baik rakyat maupun siapapun juga, kami semua adalah manusia. Pengertian kami terbatas, pikiran kami terbatas. Oleh sebab itu, kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Tuhan Yesus untuk pulihkan bangsa.
sekarang.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Senin 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Ya, pendengar mumpung setia bersama kami di program 4 ya, pukul 5:43. Kami masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu rohani atau Kristen Protestan di pagi hari ini untuk menghibur Anda hingga pukul 6 nanti. Untuk setia di bersama kami edisi atau program 4 dan selalu mengudara untuk pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini.

Ibu sudah mendengar Mumpun Setia bersama kami di program 4 ya. Pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menunggu dengan lagu-lagu dan beberapa informasi-informasi dengan musik-musik atau sekilas info-info penting untuk pendengar Anda di pagi hari ini, atau pendengar ya yang setia bersama kami. Selamat pagi, selamat yang bertugas di pagi hari ini di maupun di rumah, bangun pagi yang atau persiapan-persiapan apa saja yang di rumah untuk menemani

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, bagi sudah mendengar Monster TV bersama kami di program 4 ya, siang atau pagi hari ini ya, di pukul 6:18 ya. Masih menunggu dengan beberapa informasi yang selalu setia bersama kami pagi hari ini. Dengan Triton, dulu memanggil warga dengan alat-alat musik ya, biasa digunakan pekan lalu wafuf saat kita menggunakan upacara ya, untuk kemenangan atau dua keluarga suku Biak Maluku yang bersangkutan atau yang berlangsung di Waina. Oleh keluarga atau Runsumbre atau misalnya alat tiup Triton ini juga digunakan saat memanggil warga datang untuk berkumpul dengan keluarga, dengan pihak laki-laki atau tiba siap menyambut mereka dengan alat-alat musik Triton. Diberi tugas untuk meniup sekali berkali-kali ya. Pertama kali dia juga dengan Triton ini juga dengan pemenangan ujar atau warga yang berada di arsip atau bahkan juga dengan generasi-generasi muda yang terutama dengan masyarakat adat Saireri atau lama juga dengan pendengar-pendengar desa-desa nafas meniup atau Triton trompet khas anak-anak Pulau Papua Pasifik Selatan. Ya, mengenai dengan alat-alat Triton atau musik-musik yang termasuk dengan alat musik tradisional Papua ya, yang dipakai dalam tarian-tarian serta pukulan tifa yang berlalu talu atau musik-musik hampir sebagian besar mendapat di wilayah pantai atau Raja Empat, Biak Numfor, Supriori, Yapen, Waropen, Nabire, dan Teluk Wondama. Ya, dan beberapa informasi-informasi masih terus masih menemani Anda di pukul 6:19 ya, hingga 6:30 nanti. Kami masih kembali dengan beberapa musik-musik yang akan kami terus menemani Anda di edisi pagi hari ini untuk pendengar dan selalu setia bersama kami.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: 96,7 MHz Korupa, Suara Budaya Manokwari.
3: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
4: Mana, coba lihat.
3: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
3: Masa sih?
4: Iya.
3: Perlu ya diupdate?
4: Iya
3: dong. Nanti memori laptopku penuh.
4: Ya, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
3: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puaslah dengan apa yang udah kita punya.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Ya, berikutnya kita masih bersama kami di program 4 ya. Pukul 6.31 menit waktu Indonesia Timur. Setia bersama kami di edisi pagi hari ini dengan info-info lainnya atau musik-musik yang terus menemani di pukul 6.31 hingga pukul 7 nanti. Kami akan kembali mengikuti warta berita daerah yang selalu dibaca untuk pendengar dimanapun Anda berada hingga pukul 7 nanti. Setia bersama kami di edisi pagi hari ini. Untuk pendengar yang selalu kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami, edisi pagi hari ini untuk sahabat pendengar di mana saja berada.
2: Suara Budaya Manokwari.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya, Bapak masih terus berada di forum karena membuatnya pukul 6:53 menit. Kami akan kembali nanti menemani Anda hingga pukul 7 dengan warta berita daerah yang selalu siap bersama Anda di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Borobudaya Manokwari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Kinerja, kinerja penerimaan pajak atau di wilayah Papua Barat hingga 31 Maret 2020 menunjukkan tren positif pada triwulan 1 pada tahun 2006 dengan pajak tercatat tumbuh terbesar 14% dibandingkan periode tahun 2000 sebelumnya. Capaian tersebut untuk menggerakkan terutama dibandingkan dengan kondisi triwulan 1 2025 saat mengalami kontraksi

0: negatif diberikan terhadap aktivitas dan justru diberikan dan mampu tumbuh dan positif. Perimbangan terhadap positif ini diperlukan untuk triwulan. Triwulan berikutnya sebagian upaya memperkuat dan mendukung untuk pembangunan di wilayah Papua Barat. Pemerintah daerah panitia pelaksanaan pesta paduan suara Gereja IPS Parawi Papua Barat mulai menyiapkan dukungan akomodasi berupa penginapan tempat atau terapung guna mengantisipasi keterbatasan tempat menginap Manukari pada Juni mendatang. Skema direncanakan menggunakan bersandar pelabuhan di sebagai penginapan peserta kontingen IPS Parawi sebagai peringatan satu abad perkabaran Injil di tanah Papua. Pelaksanaan ini di Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Markus Lukas Sabarovic mengatakan opsi penginapan terapung ini dapat solusi kritis dengan hotel penginapan Manukari terbatas. Ide menambahkan koordinasi dengan terus melakukan panitia pemerintah dan bagi peserta IPS Parawi seluruh kabupaten kota Papua Barat. IPS Parawi Papua Barat ini dapat berlangsung pada Juni 2006 diperkirakan diikuti peserta serta pendamping sebagai daerah. Badan Perlindungan Keluarga Besar Berencana atau BKKBN Provinsi Papua Barat terus melaksanakan upaya menjaga stunting melalui beberapa program diantaranya program kantin atau calon pengantin. Atau BKKBN atau pelindungan Riono mengatakan kebanyakan ibu hamil terutama muda Papua Barat mengalami darah rendah membangunkan kondisi kesehatan dan calon ibu. Demikian melalui program atau BKKBN Papua Barat berupaya untuk mencegah kondisi tersebut. Terkait dengan BKKBN Papua Barat tahun 2001 ini merupakan program pendamping keluarga TPK terdiri dari kader PPKK, kader KB dan juga penekanan sasaran. Dinas berperan sebagai dengan tablet dan udara khususnya di para remaja putri datang atau menentangi sekolah-sekolah.
1: Periode 2025 untuk capaian di 2026 penerimaan pajak itu ada pertumbuhan sebesar 14%. Tentu ini di triwulan 1 Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ini kinerjanya sangat-sangat bagus sekali dibandingkan tahun lalu, karena kalau untuk tahun lalu di triwulan 1 pun kinerja perpajakan kita terkontraksi sebesar 14,5%, tetapi tahun ini bisa positif 14% PBB melaporkan dengan sistem yang baru ya Pak, tiga neto dengan adanya Cortex, tetapi hal tersebut tidak membawa.
2: Dari kapal itu mungkin masih ya, polanya seperti kemarin satu abad di Wasion ya, berhubung karena situasi akomodasi dalam hal ini penginapan yang ada di Manokwari ini kan pasti terbatas. Jadi dari panitia juga, tapi itu saya yang bukan yang buat surat ya, itu dari panitia. Kita sarankan supaya harus ke Dirjen Perhubungan dalam hari ini Dirjen Perhubungan Laut untuk harus melaksanakan seperti itu supaya ada kapal labu seperti itu, macam kemarin kita pakai Sinabu. Memang harus solusi itu ada. Yang jelas kalau yang untuk kapal-kapal misalkan tol laut ya nanti.
0: Badan Narkotika Nasional atau Provinsi Papua Barat terus mengembangkan cara kreatif dalam memberikan edukasi dalam beberapa generasi muda, salah satunya melalui manfaatan media sosial bagi dekat kehidupan anak muda saat ini. Menurut Alimatnya atau BBNP Papua Barat atau Dr. Linda Parawisati untuk mengatakan edukasi tentang bahaya narkoba di Dimas atau kontak kreatif untuk menarik perhatian remaja pada program BNPB melibatkan tersebut OSIS dan media. Selain juga melibatkan BNPB Papua Barat yang mengandeng dan masyarakat tokoh pemuda organisasi kegiatan penyuluhan BNNP menilai narkoba kebutuhan dukungan bagi Papua Barat atau generasi muda Papua Barat yang mengeluhkan narkotika. Rumah Pintar Manokwari terus menjadi wadah yang terlatih bagi anak-anak Kabupaten Manokwari. Selain memberikan pendidikan atau informal, kegiatan ini juga pintar bertujuan

0: Kemampuan untuk membangun karakter serta mempercayakan diri atau anak berbagai aktivitas belajar. Pengajar rumah pintar Manokwari Desi Natalia Soplantila mengatakan tantangan tersebut ini mengajar mengatur karakter anak-anak yang mudah tersinggung saat yang berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Menurut pengajar, menurut itu membangun SLP dan agar proses belajar baik, dan juga meski mengaku atau orang tua memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan belajar rumah pintar, ia berharap atau keberadaan rumah pintar ini dapat terus berkembang, terjangkau lebih banyak anak-anak di Manokwari khususnya yang belum mendapatkan akses pendidikan dan maksimal.
1: Ya, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini sasaran ya, selalu kita lakukan intervensi. Ada yang dari kita berkaitan dengan usia, dari dinas kesehatan, berkaitan dengan pemberian tablet tambah darah, untuk anak yang remaja putri, berkaitan dengan janin, dan janin ini kita harapkan untuk pemeriksaan. Makanya tadi saya sampaikan kenapa kita ya memilih kader TPK itu dari bidan, kader BK, UKA, dan kader kami ini karena
2: di soft skill ini kita mengambil beberapa anak yang memang mempunyai potensi-potensi di sekolah seperti OSIS ini. Nah, kita bagaimana mereka membuat konten-konten tentang apa sih bahaya narkoba, terus seperti apa penanganannya. Nah, itu sudah kita laksanakan, dan kita mengajak generasi muda sesuai dengan kesukaan mereka. Nah, mereka kan sukanya bikin konten TikTokers. Gimana? Kalian bisa enggak bikin TikTok? Ayo, berapa followersnya?
3: Di situ. Cara bagaimana saya mengatur anak-anak tersebut, karena usia masih anak-anak, jadi kalau contoh teman ambil bolpen sedikit langsung menangis. Teman garis sedikit aja langsung menangis. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri.
4: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Ya, berbandingan apa setiap bersama kami 7:13 ya, tadi sudah mengikuti dengan warta berita tinggal pukul 7:13 menit ya, waktu Indonesia Timur atau 7:13 ya. Setiap bersama kami di program 4 hingga pukul 7:30 menit, kami akan kembali mengikuti beberapa lagu-lagu dan informasi musik yang akan berlangsung di pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, baik, sudah kira program ini anda di program 4S Liga Indonesia kali ini 7:21 ya. Kami masih terus berbicara dengan lagu-lagu dan juga pendengar dimanapun anda berada. Dan juga setia bersama kami di program 49.7 MHz ya. Dengan informasi atau musik yang terus setia masih menunggu untuk pendengar dengan informasi musik yang selalu setia bersama kami pagi hari ini di edisi atau program 4 ya, yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini dengan pendengar yang setia bersama kami.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari ada

Iya, penting ini mau setiap bersama kami di program 4 ya, 7.33 selalu setiap bersama kami edisi program 4 9.7 Make a Heart, dan selalu setiap bersama kami dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu setiap bersama kami.

Iya para pendengar setia, masih bersama saya Ambin Api Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri. Dan selamat jalan.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya, masih terus berada di program 4 ya, 9.7 MHz 7.42 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini untuk pendengar dimanapun Anda berada. Edisi pagi hari ini kami masih terus berada dengan beberapa lagu-lagu hingga pukul 8.30 menit nanti. Kami masih terus berada dengan Anda dengan beberapa informasi-informasi yang terus menemani Anda di pukul 8.30 ya, untuk pendengar setia di pagi hari ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: 6.7 MHz.
1: 6.7 MHz. Roma, Suara Budaya Manokwari.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: adalah investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti.
1: Iya, baik, menunggu untuk pendengar di mana-mana berada di pukul 8:10 ya. 20 menit lagi dengan 8:30 menemani Anda dengan info-info musik yang selalu setia bersama kami di program 4M Silicon Indonesia kali ini. Pendengar yang setia masih terus menemani Anda dengan sahabat pendengar di mana kami terus menemani Anda dengan lagu-lagu di pagi hari ini.

0: Kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, suara budaya Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Ya, Bapak Tinggal setiap bersama kami di program 4 pukul 8:49. Ya, pukul 9 nanti kami dengan beberapa informasi sekilas info. Selamat setiap bersama kami.
1: Di dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.